0: Hop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Setara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya, happy weekend. Selamat berliburan ya di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Dan di hari ini Tata kembali hadir ya, tentunya menemani sahabat Setara semua di acara Nostalgi Antema Kenangan sampai jam 10 siang nanti. Buat kalian semua yang mau lagu-lagu nostalgiaan diputerin di Setara ya, langsung aja gabung via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Setara Bumi Ayu. Oke, dan pastinya sahabat Setara semua jangan kemana-mana, nanti akan tetap lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.

0: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang, Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta?
1: Enggak, Bu. Apaan sih? Bapak cuma kangen Radio Stara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang nggak bisa lagi.
0: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
1: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
1: Mau ngapain sih, Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Stara FM Bumiayu.
1: Sampai Jakarta, Bu, Radio Stara FM Bumiayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Stara FM Bumiayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Stara FM Bumiayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
1: Oh gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Stara FM Bumiayu, jangan lupa sekarang Radio Stara FM Bumiayu bisa didengar di mana saja. Asal ada kuota dan sinyal, pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Stara FM Bumiayu. Infonya gres, musiknya yes.

0: Tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh, kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu. Yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas penglihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

Ya akhirnya weekend juga ya sahabat setara semuanya ya, alhamdulillah ya. Pasti ditunggu-tunggu banget nih hari Minggu atau weekend ya, karena kita bisa melakukan apa aja yang kita mau ya, kayak tanpa harus bangun pagi untuk bekerja atau sekolah gitu kan ya. Cuaca panas plus ada angin gitu kan, gini balik enak tuh ngapain sih ya. Tapi kayaknya alhamdulillah hari ini anginnya gak begitu gede kayak yang kemarin-kemarin ya. Ya kemarin mah pas tata berangkat pun anginnya gede banget, dan tadi alhamdulillah pas berangkat itu ya ada angin, cuma ya biasa aja gitu kan. Nah ini mungkin ada beberapa ide buat kalian ya, weekend anti bosen ya pas cuacanya tuh begini. Mungkin kalian bisa weekendan di rumah atau me time gitu ya. Jadi pagi-paginya ini seduh teh mora anget, ih cocok banget ya plus rebahan. Sayangnya bisa maskeran ya plus skincarean biar kulit gak kering, dan soronya sorok banget soronya nonton series ya, dan makan makanan yang sehat, nyemil yang sehat begitu ya. Ya pastinya cocok banget buat ngadem dan ngetes tenaga lagi ya. Kemudian yang kedua ini mungkin weekendnya bisa melakukan produktif ringan gitu ya. Paginya bisa beres-beres pes, mungkin ya mau apapun itulah ya. Siangnya kalian bisa bikin konten ya, atau edukasi gitu. Sorenya bisa olahraga ringan di dalam rumah juga biar gak dehidrasi gitu ya. Ya, yang ketiga nih weekendnya tuh keluar sebentar aja, cari tempat yang adem gitu ya sobat setara ya. Tapi kalau lagi angin-angin ini jangan di bawah yang pohon ya, takutnya tuh roboh gitu kan. Tipsnya itu kalian bisa bawa tumbler ya, bisa pakai sunscreen dulu sebelum keluar ya, pakai jaket tipis aja. Pokoknya mungkin sobat setara semua ya, hari ini ada yang sudah mulai bulan. Yang sudah mulai berangkat gitu ya, mau pergian kemana gitu kali ya, barangkali aja mau renang, mau piknik gitu kan. Iya, pokoknya sobat sehat semuanya, selamat bersenang-senang di hari ini ya, happy weekend. Semoga weekend kalian semuanya menyenangkan dan membahagiakan ya, amin ya rabbal alamin. Ya pokoknya apapun weekend kalian, jangan lupa minum air yang cukup, jaga kesehatan, dan nikmatin waktu buat diri sendiri ya. Happy weekend, pesan-pesan semuanya.

Nah, dan bisa juga nih weekend kalian bisa dinikmati di rumah tentunya sambil dengerin lagu-lagu nostalgiaan bareng Tata ya di Radio Stara Bumi Ayu ya. Pokoknya apalagi cuaca lagi angin ya, terus panas, mending rebahan aja di rumah sambil ngedengerin lagu-lagu nostalgia kesayangan kalian ya. Iya, pastinya rebahan sambil dengerin lagu-lagu zaman dulu ya. Ini pasti juga banyak lagu yang menyimpan kenangan-kenangan kalian gitu kan ya. Pas mungkin waktu pertama kali kalian bertemu jodoh gitu ya. Kali aja kalian ketemunya tuh teman SMA atau teman SMP, pas banget lagi booming lagu itu, jadi keinget gitu kan ya. Ya betul kan ya Sobat Star ya, kali aja begitu ya. Nah ini mungkin ada era 2000-an awal tuh kayak Peter Pan ya, Sheila on Seven, Padi ya, ini buat kalian yang kangen masa SMA atau SMA gitu ya. Ya, terus juga bisa yang lagu-lagu dulu banget itu loh ya, yang kayak Arati Purwasi, Ebit, Nika Ardila gitu ya, Poppy Mercury gitu, siapa lagi ya, banyak banget pokoknya yang nostalgia di zaman itu pun masuk banget ya di acara hari ini. Jadi yang kan lagu-lagu zaman dulu ya buat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya ya, yang dulu mudanya di zaman itu gitu ya, bisa banget nostalgiaan bareng Tata di hari ini ya. Langsung aja WA aja di nomor WA-nya Stara di 082313280522 ya. Tinggal bilang aja kalian dari mana, namanya siapa gitu ya, mau request lagu apa. Kali aja mau nyeritain kenangannya di lagu itu pun juga boleh, nanti akan Tata bacain ya, buat berbagi cerita dengan Sobat Stara semuanya. Aku

Ya nih sobat saras pun nanti akan tata bacain pesan-pesannya juga ya. Jadi jangan khawatir, gak mau nanti gak dibacain. Enggak, insya Allah dibacain ya. Cuma kalau lagunya belum tentu diputerkan karena kadang ada yang listnya udah nyampe jam 10, jadi gak bisa diputer ya kan, karena di jam 10 nanti akan ganti acara begitu ya. Jadi tetap bisa dibacain, kalau waktunya cukup ya akan diputerkan, kalau enggak ya yang penting udah dibacain gitu aja lah ya. Iya, oke deh sahabat Star, tetap bacain dulu pesan yang masuk. Pertama gabung tadi ada siapa nih, ada Mama Fikar. Semangat Tata, selamat bertugas, sampai Tata sehat juga, bahagia selalu, amin. Salam buat sahabat Star semua dimanapun berada. Dibilang lagunya doa untuk Mesayang Bayu Wali Ben. Hatur nuhun teh, wassalamualaikum salam. Tuh kan kalau Mama Fikar ada nih lagu ya yang menyimpan gitu kenangan gitu ya. Tentang rasa Wei Astrid ya. Cio. Ini katanya lagu HP-nya Mama lagi LDR pacaran sama bapaknya Fikar dulu. Tahun berapa Astrid ya, maka lupa Tata ya. Tapi waktu itu kayaknya pas Astrid Tata masih SMP-an kali ya atau SD ya kalau enggak salah ya. Iya ya. Pokoknya banyak banget kenangan-kenangan lagu-lagu yang menyimpan kenangan ya. Kalau Tata apa dulu ya? Banyak sih ya. Iya, ada Kobo Junior itu ya. Iya, ada Kobo Junior, ada Cherry Bell itu kan ya, dulu yang terus kita jadi ikut nari-nari setiap hari ya, cuma enggak tampil ya, cuma kayak kita tuh cosplay jadi grup band gitu, Cherry Bell, Seven Icon gitu kan ya. Tata ingat banget dulu. Ya kita semua kayak ngumpul di rumah temen gitu ya, cuma nari-nari enggak jelas gitu ya, padahal enggak buat tampil, cuma iseng-iseng aja begitu ya. Ya zaman dulu mah teleponnya tuh cuma suara doang ya, nggak bisa lihat muka begitu ya. Zaman sekarang makin canggih, tapi juga bahaya sih ya sahabat setara ya. Ya kalau tahun 2010 mah HP-nya kayaknya emang masih jadul ya. Iya kan, kayaknya WA pun bisa video call-an pun kayaknya baru kemarin-kemarin lah ya, belum yang udah lama banget gitu nggak ya. Yang pakai itu kan HP-nya kalian pasti Bluetooth masih inframerah itu ya, di Sony Ericsson ya. Ya. Jadi tuh kayak HP yang ada kameranya itu pun udah yang bagus banget gitu ya. Kita bisa mengabadikan momen ya. Pakai kamera yang mohon maaf ya, kalau zaman sekarang tuh jadi burik gitu enggak sih? Iya, terus zaman tuh kalau enggak salah tuh zamannya anak-anak pacaran dulu tuh yang tukeran kartu SIM gitu ya. Ya kan? Yang tukeran itu SIM card, terus kartu memori ya, yang isinya nanti didownloadin sama yang mau ke warnet gitu kan, banyak lagu isinya, lagu-lagu Peter Pan, ST12 gitu kan, terus typingnya yang alay banget gitu ya. Pasti kalian inget kan ya. Tata waktu itu tuh Tata kayaknya masih SD-an deh, cuma kan Tata ya anak zaman dulu mah suka iseng ya, kayak liatin kakaknya ini, terus emang alay banget gitu ya. Contohnya gimana ya, lupa jadi. Ya pokoknya segala rupa typingnya itu ada yang dikasih he, ada yang dikasih apa ya, lupa ya. Gimana sih ya yang alay banget zaman dulu, coba dong kasih tahu Tata ya, kita nostalgia bareng-bareng zaman-zaman itu yang lagi alay-alaynya. Oh itu ya yang punya ini juga, celana yang warna-warni itu loh, celana botol atau apa namanya ya, yang merah, yang kuning, hijau itu kan, itu pas lagi trennya tuh Cherry Bell kalau gak salah ya, sama SNSD itu Korea kalau gak salah, itu jadi pada beli itu ya. Terus ada tanda tangannya gak sih di ininya, di akhir teks gitu ya. Ya kan gitu kan, nanti kita bahas ini lagi deh di segmen berikutnya, seru ya, nostalgiaan. Terus awal-awal ada Facebook itu pakai nol Facebook ya, yang gratis, yang awalnya itu kita bisa lihat ini ya fotonya, cuma lama-lama terus jadi ada M Facebook yang bayar, jadi nol Facebooknya yang gratisan itu gak bisa bayar gitu gak sih ya. Terus nama-namanya alay banget gitu ya. Ya kayak misal Tata nih ya,
Tata Imoet yang selalu ceria gitu kan ya. Itu kan nama-nama FB kalian zaman dulu ngaku pastinya gitu ya. Terus kayak punya alay-alay banget lah namanya ya. Bekerjanya itu mencari di PT Cinta Sejati gitu ya. Di PT Setia Kawan gitulah ya pokoknya ya. Lucu deh tapi kalian mengerti kan zaman itu ya, zaman dimana kayak kita tuh bener-bener kayak yang ini banget ya, baru ada kayak Facebook. Terus habis itu BBM kalau gak salah ya, sebelum WA tuh BBM dulu gak sih ya. Terus mulailah setelah itu ya WA, ya IG, terus TikTok gitu kan ya. Terus banyak banget aplikasinya ya, sampai game-game pun sekarang banyak banget ya. Tapi menurut Tatama emang seru-seru zaman dulu sih. Gak ada gadget ya, gak ada YouTube. Bener-bener kita yang anak-anak kecil pun mainnya tuh main yang menikmati banget loh masa-masa kecil kita ya. Kalau mohon maaf ya, mohon maaf banget di zaman sekarang tuh banyak anak-anaknya lebih memilih HP gitu gak sih, nge-game gitu. Bahkan di anak-anak SMP pun sekarang tuh kayak gak ada yang belajar kelompok. Terus gak ada yang bikin keterampilan apa gitu ya. Kayaknya tuh zaman-zaman Tata kayak kakak kelas sama di kelas tuh sampai berapa tahun itu kayak yang sibuk banget ya. Harus belajar kelompok lah, harus keterampilan inilah, ada praktek masak lah ini itu. Tuh kayaknya sibuk banget ya, seru banget zaman dulu. Ya, terus kayak dibandingkan zaman sekarang tuh kayaknya keseruannya tuh berkurang gitu enggak sih? Sekarang mah lebih serunya tuh cuma dengan adanya gadget doang gitu ya. Terus kadang tuh Tata bingung ya, dulu tuh ngapain ya kita gak ada HP tapi kita tetap masih bisa hidup gitu loh. Kayak zaman sekarang kan kayak handphone di cas aja kita kayak bingung gabut mau ngapain gitu kan ya. Tapi zaman dulu coba gak ada HP, ada cuma belum setanggih sekarang ya. Belum yang bisa YouTube-an, scroll TikTok, Instagram, ya WA-an, video call-an bareng ya. Zaman dulu tuh cuma bisa buat ngedengerin musik, SMS-an doang, teleponan doang gitu kan. Sama buat ngegame-nya itu ular itu enggak sih ya? Ular sama yang bola-bola merah itu apa namanya? Tata lupa. Ya itu ya. Terus juga baterainya awet banget enggak sih habis zaman dulu. Kayaknya 2 hari enggak dicas pun masih tetap aman-aman aja ya, enggak kayak zaman sekarang ya. Ya mungkin karena banyaknya aplikasi juga yang dipakai ya, jadi lebih ngeborosin baterai gitulah ya. Terpan berempat seluler berbagai kuota. Iya ih, seru banget zaman dulu mah ya. Nanti kita bahas lagi ini di segmen berikutnya lah. Oke, next nih ada juga dari Kang Sahari. Assalamualaikum Mbak Tata Chan. Waalaikumsalam, selamat pagi, pagi kembali. Gimana kan Mbak Tata Chan kabarnya? Alhamdulillah baik. Sari lagi cahit dan ada di asar nostalgia di tembang kenangan. Terus laku ini keadilah seberkasinya. Salam untuk TAS, Mama Fikar, Kang Arhona, Mama Dini, Pak Edi Palimanan. Juga buat Tegi Tri, Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Pak Ayayan, Kang Adinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Imam, Mas Justir, dan buat semua sahabat Estara FM Brebes. Makasih Mbak Tata Chan dan sehat dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada juga dari Kang Zul ya. Bang Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi di Cetata. Pagi kembali. Kawasan di sana hadir. Morgus lagu gelas-gelas kaca. Salam buat semua fans Radio Star Brebes buat di Cetata. Selamat pagi. Pagi kembali ya. Nah, ada Kang Marli juga. Hadir terus pendengar setia 93.5 request lagunya 1 jam saja dari Mus Mujono. Makasih untuk yang baca. Sama-sama, terima kasih kembali juga ya. Kemudian nih ada yang sudah bergabung, Mami Asfaro. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi semua sahabat Setara Brebes, semoga selalu diberi kesehatan, amin. Salam-salamnya buat sahabat Setara dan warga desa Buniwa. Kata hari ini nih ya, kata-kata hari ini, kata-kata mutiara ya, kamut. Nasib tidak bisa diduga, takdir tidak bisa dirubah, tapi ikhtiarnya yang sungguh-sungguh dan doa yang khusus bisa merubah segalanya. Maka teruslah berdoa kepada Allah ya. Betul banget sih, emang harus gitu ya. Pokoknya apapun itu kita tetap harus berdoa kepada Allah gitu kan ya. Siapa tahu ya, takdir kita dan nasib kita bisa diubah karena kita yang terus berikhtiar kepada Allah ya. Kan ada takdir yang bisa diubah dan yang gak bisa diubah gitu kan ya, sobat Setara ya. Ya kayak misal takdir yang gak bisa diubah itu kayak kematian.
gitu kan. Itu tuh udah ditetapin waktu kita masih di kandungan ya. Ya mau jodohnya, mau apapun itu tuh yang gak bisa diubah ya. Yang bisa diubah tuh kayaknya kalau gak salah tuh takdir rezeki gak sih ya. Itu kan kayak tergantung dari usaha kita kan ya. Ya kalau usaha kita, ikhtiar kita, doa kita, ibadah kita itu bagus banget, insya Allah bisa mengubah kayak nasib, mengubah rezeki kita gitu ya. Ya pokoknya ada dua takdir yang bisa diubah dan gak bisa diubah gitu ya. Oke nih sahabat Stereo, masih banyak juga pesan yang belum kita bahas ya. Ada Mama Ayu, ada Kang Cupento, ada Kang Ronggo juga, ada Mengdian, ada Adinda, dan ada Mama Nabi. Nanti kita tetap baca di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya, jangan terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Next ada lagu Doa Untukmu Sayang, buat sahabat Setara semua.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cutnyak Dien, RT5, RW5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Widi, juragane kaya lagi tercodean gie cair.
1: Iya dong, alhamdulillah ye, obat herbalku selalu laris karena khasiatnya sing bukan kaleng-kaleng, Cok.
0: Ngomong-ngomong, dodolan obat herbal apa sih iki? Terus mau tesnya udah apa?
1: Mau anak konsumenku sing ngeluh, awake sering ora bertenaga, gampang masuk angin utawa meriang ngeneng. Ditambah duwe keluhan asam urat.
0: Terus tukune apa kuwi, Mas?
1: Ya jelas butop lah. Obat herbal ramuan Arab sing paling top. Selain menambah kekebalan tubuh, butop ki juga apik. Dikonsumsi nganggo sing kena penyakit asam urat, rematik, diabetes, darah tinggi, bahkan stroke.
0: Widih, dereng jos temen. Pantesan laris.
1: Iya dong, seiki aku duwe misi menyehatkan orang-orang sekitar dengan cara yang sehat dan alami, bro.
0: Aduh, wis kaya caleg duwe misi-misi barang.
1: Caleg mah durung tentu amanah. Nek aku lebih jelas kaya ngasih solusi herbal sing bermanfaat lan pasti khasiate.
0: Waduh, ayo bahaya gie.

0: Ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara

kepadamu. Ya masih berang tata ya di nostalgia teman kenangan hari ini ya. Nostalgia zaman dulu ya, seru ya. Typing alay gitu ya. Iya, zaman bebe, warnet gitu kan ya, sobat setara ya. Ya kayak, misalnya aku masih sayang kamu gitu ya. Jadi, aku, makanya kyu kan ya. Macih gitu kan, aku macih, sayang. Nah, huruf A-nya itu diganti pakai yang keempat ya. Kalau enggak sayangnya itu NK pakainya, bukan NG ya. Aku masih sayang kamu gitu. Iya, A-nya diganti huruf 4, terus huruf U-nya diganti abjad yang besar gitu, huruf U besar ya. Gitu kan ya, pokoknya typingnya itu lucu-lucu ya, lucu alay banget ya. Iya, huruf I-nya itu diganti pakai tanda seru gitu kan. NG-nya diganti NK, dong jadinya donak gitu kan. S-nya diganti Z, kayak terus jadinya terus. Iya kan, sama setara ya. Makanya seru banget sih typing-typing zaman dulu gitu ya. Punya hurufnya dicampur-campur ya. Huruf besar, huruf kecil, kadang huruf besarnya yang di tengah-tengah. Terus ada yang diganti angka juga. Terus emot jadul ya, kalian itu enggak ingat emot jadul ya, yang pakai itu loh, kayak simbol-simbol gitu ya. Kalau sekarang kan udah enggak gitu kan ya. Dulu masih pakai simbol-simbol kayak yang kalau senyum itu tanda titik 2 sama tutup kurung kalau gak salah ya. Iya kan gitu ya, emang gitu sih. Ya pokoknya siapa sih kalian dulu typingnya gini ya, coba ketik aja di WA. Seberapa alay kalian dulu gitu ya. Kangen zaman alay ya. Peran SIM card pernah gak kalian? Nanti kalau ada yang SMS ini jadi bertengkar ya. Karena ada cowok lain yang ngechat atau cewek lain yang ngechat, ngechat SMS ya, bukan chat, SMS masih ya. Gitu kan, tukeran kartu memori, terus kita foto-foto banyak ya biar masuknya ke memori itu gitu ya. Iya, momen tak terlupakan emang benar mak. Iya, SMS lebay, pakai kaos kaki kecil, celana levis. Iya, dulu celananya celana pensil gak sih, namanya ngetat banget ya, lepis lagi. Kayak apa lagi dulu ya, pokoknya celananya tuh celana. Nah ini buat cowok-cowok nih, celananya dimelorotin, terus pakai sabuknya yang segede geben itu ya gambarnya ya. Terus nanti diliatin sabuknya, kaosnya yang dimasukin itu cuma bagian sabuk depan doang biar kelihatan sabuknya gitu kan ya. Iya gitu. Terus apa ya, emo apa sih namanya itu ya, yang kita semua itu waktu itu tuh poni samping, sempongan. Nah kalau Tata tuh bahasanya sempongan itu ya, sama poni depan. Terus cowok-cowoknya pada gondrong gitu gak sih, yang kayak dulu vokalisnya Kangen Band ST12 gitu kan ya. Rambutnya banyak kayak gitu. Tukang Jumen tuh bisa tuh, makasihnya tuh pakai apa coba? 5-4-A-4, S-nya itu S dollar kalau gak saya tuh, hanya itu satu strip satu. Jadi makasih, berarti nyonggi S-i alay ya, S-i bisa maca soal ya. Ya Allah, ya anak-anak baik zaman kalian. Tapi gak apa-apa, dia seru banget ya, kayak sekarang bikin kita nostalgia banget ya. Seru pokoknya. Jujur aja, bagi kalian lebih seru zaman mana, dari dulu pas sekarang, zaman dulu sih menurut Tata. Dimana
BBM juga masih 5.000 ya. Dulu tuh kayaknya pas waktu Teteh SMP tuh naik jadi 8.000 tuh kayak udah mahal banget. Sekarang Pertalite 10.000, Pertalite 10.000, Pertamaknya 16.000 ya, mahal banget. Di mana jajan-jajan itu murah meriah gitu enggak sih, yang masih 500-an itu yang isinya tuh masih banyak ya. Enggak kayak zaman sekarang udah 2.500, isinya sedikit lagi ya. Terus juga banyak jajan-jajan yang bikin kita nostalgia. Mari Mas ya. Mari Mas gitu kan. Mari Mas, terus jajan itu jagung itu rubuh ya. Sekarang udah jarang juga ya. Itu terus well, snack well gitu ya, yang keripik singkong ya. Balado kalau enggak salah. Terus permen karet Yosan yang ada tatonya. Sekarang udah enggak ada ya. Sekarang adanya bubble ya. Ya kecil-kecil terus apa dulu ya itu yang enak banget, coklat itu ya. Oh ya, top itu dulu enak banget ya, gede lagi ya. Kalau zaman sekarang tuh menurut Tata topnya agak kurang ya rasanya. Terus juga kecil banget ya, udah gak 500 lagi. Terus jajan apa lagi tuh minuman. Kalau Tata tuh nyebutnya dulu limun gitu gak sih. Limun itu kayak yang minuman warna-warni terus ada sodanya itu kalau gak salah ya. Terus apa lagi ya jajanan zaman dulu ya, cari deh. Itu kan pengat Yosan. Terus apalagi yang udah yang sekarang udah langka gitu ya. Apa sih, udah kayaknya banyak sih. Sekarang ada cuma ini doang ya, porsinya dikecilin dan harganya lebih mahal. Dikecilin, disedikitin, porsinya sedikit, jamanya jamanya harganya mahal ya. Terus kalian itu gak sih iklan-iklan zaman dulu itu juga seru-seru ya, sahabat setara ya, yang di TV gitu kan. Itu kan tuh kerasa banget loh tuh zaman dulunya gitu. Loh, Kang Sari tahun pira sih? Kayaknya nyokor Kang Sari seumuran deh, cuma beda 2 tahun doang ya. Kayaknya harusnya Kang Sari mengalami zaman-zaman ini sih, walaupun pas kita udah agak canggih sedikit gitu ya. Iya kan? Iya, pokoknya Tata tuh tahu. Oh ini lagi nih yang paling ini, kita nyatet lagu-lagu yang baru rilis itu di buku. Nah, jadi kita tuh punya satu buku tuh isinya tuh lirik lagu-lagu semua ya. Kayak sekarang kan enak tinggal cari di Google ya. Zaman sekarang itu kalau udah ada yang hafal seneng banget. Ayo catatin dong lagunya, nanti kita nyanyi bareng-bareng gitu kan. Itu waktu Tata SD juga gitu tuh. Terus mainannya ya juga seru-seru ya. Mainan karet, ya lompat tinggi, yang sampai bisa tinggi banget ya. Kalau zaman sekarang mah enggak ada kayaknya yang bisa gitu. Terus main kelereng gitu kan ya. Terus kalau bahasa kalian tuh namanya apa ya? Yang itu di tanah garis-garis, kalau di tempatku tuh namanya lucu banget lagi, klimprak gitu ya kali di tempatku ya. Gak tau di tempat setara apa sih namanya, lupa ya. Mainan brak tuh yang kayak apa sih, kayaknya tuh mainannya sama cuma bahasanya yang beda gitu gak sih ya. Iya ya kayaknya ya. Aduh kalau ini mah udah gak bisa baca nih Kang Sari aku. Ini mah alanya kebangetan. Oh ya, lempar ke kotak. Iya, tapi Tata namanya apa dulu ya? Bukan brak, apa sih Tata? Lupa lah itu namanya. Terus kita itu main ini, kalau di tempat Tata ada yang kita itu metik bunga mawar yang belum mekar ya. Itu yang masih kayak mentol gitulah ya, yang mau dikit mekar. Nanti kita ada yang metik itu satu, terus diumpetin, siapa yang bisa nemuin itu menang gitu. Nanti kalau nemuin harus bilang bacin gitu enggak sih? Iya kata, ih seru banget pokoknya Jawa dulu lah ya. Terus gobak sodor kan, gobak sodor.
Kayaknya zaman sekarang tuh kalau buat dilombain di 17-an tuh seru ya. Tuh kayak nggak ada lagi loh sekarang yang main gubuk sodor anak-anak, yang main kelereng, yang main karet.

Ya itu egrang ya. Bolak-balik itu harus dilombain. Terus lomba itu lagi karet ya, yang karet dicepretin gitu, yang masuk berarti dia yang menang gitu. Kayaknya seru banget itu ya. Balap karung. Ih, balap karung mah sepertinya biasa ada ya. Ini loh yang kayak zaman dulu gitu loh, mainan-mainan zaman dulu. Dilombain di 17. Itu kayaknya seru banget ya. Apalagi gue bersaudara ya. Kalau ada mah aku ikut lah ya. Ya gitu, seru lah ya sobat setara semua ya. Mudah-mudahan kita bisa bernostalgiaan itu. Ya, lomba main kelereng juga boleh ya. Nanti kelerengnya disediain panitia. Kalau menang dapatnya hadiah aja gitu ya. Kalau dulu mah yang menang ya dapat kelerengnya gitu ya. Oke, ini langsung aja ya bacain pesan-pesan yang sudah masuk nih. Oke, ini udah ada Kemang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ciamis, hadir lagunya Sis Gone buat semua sobat Sarah turun buat Yu sama-sama. Oke, nanti diputar ya, tunggu saja. Kemudian ada Adinda juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Regus lagu 5 Minutes Selamat Tinggal rasanya buat Natasha Putri, Mama Dia, Afian Nur Madia Juma, Nokdanya, Mama Fi Andi, Bunda Vina, Sin Hatut, Mama Alvin, Holy Soliso, Mas Cutiron, Adeng Galu, Mas Bram, Mas Misbah Parti, Reza Freza, Sultan Ritoni, Sri Ramadoni, Semar Mesem, Pak Jan San Pardi Kuripan, SSP Sajidin, semuanya aja, Sopas Terbemi Ayu, makasih, sama-sama. Ada juga nih Mama Nafi, halo Ketat Chan, halo. Semangat pagi, Mama Nafi Kutan hadir, halo Mama, terima kasih udah hadir ya. Ngomong-ngomong juga Tata udah jarang ke Mama Nafi ya. Nanti kapan-kapan lah ya, Mak. Kami lapis tapi. Oke, okay, ada Mama Fiandi juga. Selamat pagi, Mbak Tata. Bagi kemarin Tasik Malaya di sini. Halo, terima kasih. Ada juga nih dari Dida Aje. Oh, di Luding, di WA dulu yang udah lama. Ada Kang Ronggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi, Mbak Tata. Pagi kembali di acara setelah Arikus lagu Tulus Hatiku Semurni Cintamu dari Arikus Miran. Salam buat Mangono, Mama Nafi, Kang Sari, Bang Yoe, Bapak Yayan, Mbak Ima, Pak Edi paling mana, semuanya aja spesial buat Mbak Tata. Semoga saya selalu bersama keluarga. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin ya. Kemudian ada juga nih dari Kang Jupento ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih di Cetata, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Rekus lagunya Salam Rindu dari Tip X. Salam buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Nyanya, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Dira, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Rista, Mbak Jawir, Pak Kasun, Wahari, Bang Samsul, Bang Sul, Mas Ronggo, TS, Adina, Kang Sari, semua yang ada di grup aja. Maaf yang kesebut soalnya lagi gak fit. Makasih buat tugas buat yang baca. Semoga selalu terasakan rezekinya panjang bagi selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya yeah. Iya, kalau boleh nanti kalian typingnya pakai zaman dulu aja ya, kalau mau request di acara berikutnya nanti ya. Acara spesial weekend pastinya insyaallah masih bareng Tata ya, pasti kalian hafal dong jadwalnya ya, pastinya hafal banget sih. Aku pengen tahu ya seperti apa typing-typing kalian zaman dulu, apakah masih ingat gitu ya. Oke, kemudian ada juga dari Mama Ayu. Assalamualaikum dari Tata. Waalaikumsalam Mama Ayu. Absen, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Mama Ayu, mau salam-salam buat Mama Afi, Mama Desta, Mama Bayu, Mbak Ima, Teh As, Mama Dini, request lagunya Elisa. Makasih Nok Ayu, sama-sama. Terima kasih kembali juga ya. Nanti insya Allah kalau waktunya cukup akan Tata puterkan lagunya. Agnes Andi Didah aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi yang Tata, pagi kembali rekus lagunya Tulali dari Cinta Laura. Hatur nuhun, sama-sama. Ada juga Iwan Saputra, pagi Kak, pagi kembali rekus lagunya Tak Selamanya dari Wayang Band. Makasih sudah dibacain, sama-sama. Ya dan Uta tetap bacain semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian tentunya dan mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur. Ada Habutop, Sultana Vita, Mavita Pediotipus, ada Teh Moro juga ya. Semua produk kami ini sudah berPEPOM bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Insya Allah buat sahabat setara semua ya, bisa diorder. Pokoknya insya Allah gak ada efek samping dan insya Allah cocok buat kalian. Jadi semuanya bisa langsung aja ya datang ke studio juga boleh di Jalan KI Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bimbi Ayu Kabupaten Brebes. Langsung aja tetap putar lagu berikutnya nih, ada Letak Ruang Rindu bahasa Mastara semuanya.

0: Bu, nanti malam Bapak ditugasin ke Solo.
1: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
0: Iya Bu, baru di WA tadi nih. Bapak harus tanda tangan kontrak kerja.
1: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
0: Sama Pak Soleh nanti Bu.
1: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
0: Iya Bu. Oh iya, jangan lupa Bu, labu topnya dibawain.
1: Iya Pak, udah Ibu bawain dong. Labu top kan rahasia kesehatan Bapak, untuk menjaga daya tahan tubuh dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver dan berbagai macam penyakit lainnya.
0: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
1: Bapak bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya labu top. Biar nyupirnya tetap konsentrasi.
0: Siap Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Makassar Pasar, balik lagi di 93.5 FM Rani Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan tak terasa nih hampir 2 jam tetap menemani kalian di acara hari ini. Saatnya tetap kami, sebelum itu mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam pengucapan dan banyak lagu-lagu yang belum bisa terputarkan. Dan terima kasih Makassar Pasar semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Rambutnya makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang. Siang sahabat saya semuanya, jumpa lagi bareng Tata kali ini di acara Zona Bollywood Special Weekend, pastinya sampai jam 12 siang. Buat kalian semua para pecinta Bollywood, boleh banget merapat ya. Langsung aja chat kami di WhatsApp-nya 08231328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan terlanjut lagi di segmen berikutnya ya, buat sahabat Tara semua. Jadi gabung nanti boleh banget ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5 RW7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT5 RW1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT3 RW1 Aji Barang Banyumas.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asgari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Setara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluarnya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

Oke, sahabat Setara, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace musiknya. Yes, masih bersama Tata tentunya di acara Zona Bollywood Special Weekend.

Ya, masih pada semangat ya Sobat Stara semua di Bollywood kali ini ya. Masya Allah banget, alhamdulillah banyak juga yang bergabung ya. Ada beberapa, terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan nanti akan tetap bacain satu persatu ya Sobat Stara semuanya ya, pesan-pesan yang sudah masuk dan sudah Tata masukin list juga ya, request-requestan dari kalian semua.

Ya kemarin sahabat Sarah semuanya pasti banyak juga lagu-lagu nostalgia yang bikin kalian ingat zaman-zaman dulu gitu ya sahabat Sarahnya. Ya pastinya kayak Tata dulu tuh ingat banget ya waktu masih SD tuh ada ini judulnya Koimil gay apa kan Mohabatin. Nah itu kan ada yang part terakhir ya nari-nari itu kan yang Peron Mi Baden He kayak kalau nggak sana. Tata tuh dulu waktu kecil suka banget mainan itu-ituan ya. Tari-tarian itu-ituan, tari-tarian itu, nari lagu itu sama teman-temannya Tata dulu. Kayak kan dalam zaman dulu tuh banyak banget selendangnya orang tua yang bagus-bagus itu loh yang buat bukan buat kerudung cuma diselendokin aja gitu ya dipakai di kepala diselendokin gitu aja lah pokoknya pakainya selendangnya itu terus terus pakai roknya itu rok yang bener-bener yang rok itu pasti namanya dulu ya Tata lupa nama roknya apa ya kalau sekarang. Sekarang tuh udah gak ada ya sobat setara rok kayak gitu ya. Yang itu loh ngembang roknya bagus banget. Yang banyak tuh dari atas namanya rok apa sih? Bukan rok lilin, rok apa lupa ya. Pokoknya itulah ya. Pastinya juga di semua lagu kayaknya ada ya beberapa yang emang benar-benar menyimpan kenangan kalian di zaman dulu gitu ya.

Oke, langsung nantinya sampai start kita bacain dulu pesan-pesannya yang sudah masuk di segmen ini ya. Oke, ini ada Kang Sahari yang tadi pertama gabung. Assalamualaikum Mbak Tata Cun. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang kembali Sahari lagi cahi dan hadir di acara Bollywood Terkusakunya Kucuk Cok Tahe. Salamnya untuk Mama Dini, Teh As, Kang Arhona, Mama Fikar, Kang Adeng, Mama Papayen, Kang Cumi Thomas. Terus semangat Teteh, selamat bertugas yang berjuta jaga kesehatan ya. Bagi selalu amin. Salam buat sahabat Star semua di mana pun berada di plan lagunya adalah Hitumhara. Hatur nuhun Teh, sama-sama. Oke, tadi diputar itu aja. Kemudian ada juga dari Mama Asfaro. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang sahabat setara yang selalu kutunggu tiap waktu. Jumpa lagi di Teman Bollywood yang selalu kutunggu juga di tiap minggu. Masya Allah, terima kasih ya. Salam tanya buat semua sahabat setara berus dan semua warga desa Buniwang Sirampok. Pesannya, ingatlah ibumu adalah orang yang pertama jatuh cinta padamu, bahkan sebelum melihat wajahmu. Maka dan alasan apapun jangan pernah sakit hatinya, apalagi menjadi sebab air matanya jatuh. Semoga kita semua tetap dilindungi Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Lagu selagunya Oh My Darling I Love You, khususnya untuk anak-anakku. Terima kasih ya, sama-sama. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian Aisyah juga, namaste Kak Tata, bagus lagunya Kamusian Arjit Singh ya. Makasih, sama-sama. Katanya di putri ini udah masukin list juga ya, ditunggu saja. Dan sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung di acara hari ini ya. Nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan

0: Apa, Bu?
1: Tenang deh. Daster ibu ngetik pada sore kayak gini, Bu. Bapak kau orang pengen nukok nih ibu daster sing anyar.
0: Astagfirullah, tenang iya pada sore kayak gue sih. Sebenarnya mah kepengin sih bapak nukok nih ibu daster. Tapi kepriwe ya?
1: Kepriwe apa nih sih, Pak? Kan wingit sedine selipan kan anaknya.
0: Kan ke anaknya duit simpenan gue tuku habu top ramuan Arab. Habu top singgi ya, kan wis arep entek maning. Jadi duitnya gue persiapan tuku maning.
1: Lah, apa orang bisa ngelipat 30 ewe nanti?
0: Maning, kan bapak pengen ibu kalau bapak sehat terus. Jere arep ndeleng putune kawin, Mbok. Mulane kudu sehat terus. Salah siji carane ya ikhtiar nganggo ramuan arep sing paling top. Apa maning nek kudu habu top. Wis ora apalah, nganggo dasar swag ben apik ben cepet karo gampang.
1: Ben cepet karo gampang apane sih, Pak?
0: Ya anu cepet. Kailah,
2: wah masalah. Untuk penderita stroke, tensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apceria, Masjid Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem.

Ken Sehat. Alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan. Alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Ya dulu pernah kalau babe itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Ya gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Udah pakai 3 botol itu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja.

0: setelah barangkali tape gitu apa, bisa pakai hamputop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia Plus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

0: paskidié pohotobia.
1: Ladies and gentlemen. Oh, forget it.

Warga Sapa Setara, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras musiknya, yes. Langsung aja di segmen ini, tetap bacain pesannya sudah pada masuk ya. Oke nih, yang udah bergabung nih, tadi ada Kang Jupento. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masih yang di Citata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kerugus lagunya, kabi khusyik, kabi gom. Salamnya buat Mariska, Mbak Tata, Mbak Yanya, Mama Nafi, Mama Iza, Mama Dira, Mama Fikar, Mama Fat, Mama Tia, Mama Rizka, Mama Desta, Mbak Jiwir, Pak Kasur, Bahari, Bang Samsul ya, Bang Sul, Mas Rongkot, Eas, Adinda, Kang Sahri, dan semua aja yang ada di kru. Maaf yang kesebut ya, soalnya kayak gak apit. Makasih buat yang baca. Semoga saya selalu dan sekarang rezekinya panjang umur bagi selalu, amin. Makasih kembali. Kemudian ada juga nih dari siapa nih? Di Syafasu. Halo Mbak Chan, halo. Nak lagu biar kieh kahani dari Visal Sekar. Makasih, sama-sama. Ada Iwan Saputra juga, rekes lagu di Laga Lia Maine. Oke, nanti diputar ya. Kemudian ada Didah Aje juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih yang tata rekos lagunya Tumhi Hamari Homanzil My Love Hatur Nuhun. Sama-sama, oke tadi diputar ya. Ini udah masuk list ya, ditunggu saja. Kemudian ada juga nih yang sudah bergabung, Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya

Dili Chopir Karega buat semua jadi Ahmad Siang Atrun Bayu sama-sama. Ada Mama Fian juga, selamat siang Mbak Tetes yang kembali Tasikmalaya hadir. Halo selamat siang, ada juga nih dari Mama Ayu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di cita Mama Ayu hadir lagi mau request lagunya Afsanaka. Assalamualaikum buat Mama Dini, Mama Aldi, Mbak Ima, Mama Nafi, Mama Diroh, Mama Nazan, Bumis, Wipul silakan. Makasih Nokayu, semoga sehat selalu. Amin. Next ada Bang Yoi juga. Masih yang di cita siang kembali Bang Yoi yang lagi aktivitas kreasinya kali era mau request lagu Solder. Bikin salam buat Bang Toyi, Bang Ocilaka, Pak Kasun, Bapak Hadi, Mas Saidi Dong, Mas Rangga, Mas Syari, Mas Sedi Palimanan, Mas Untuk kamu baru mau ini Kang Adin yang istri anakku Oli ya, Mai Putut dari Airen di Kaliwadas. Mai Bocah Mama Isti silakan. Terima kasih buat yang baca, sama-sama. Kemudian ada Mama Puah juga. Halo Mbak Tata, siang. Saya kembali merilis lagu Jobi Kasmin. Selamnya buat Sapa Setara juga buat Mbak Tatanya, semoga saya selalu amin. Makasih cantik, sama-sama. Maka sebenarnya mohon maaf banget ya, mungkin lagu-lagunya belum bisa tetap putarkan semuanya karena waktunya udah gak cukup ya, udah mau habis. Jadi mohon maaf ya, gak mau habis karena udah sampai jam 12 mentok ya. Jadi mohon maaf banget, nanti ada beberapa lagu yang belum bisa diputarkan. Oke, next satu langsung ke lagu berikutnya ada Kabihushi Kabihem buat sobat Setara semua.

0: Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, gimana sih, Kak? Apa nggak kelihatan ada motor di depan kamu?
1: Ya Allah, maaf, Bud. Silo mata aku nggak jelas jadi nabrak deh, maaf ya.
0: Ya ampun, Eka, Eka. Nih, aku kasih kamu Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus, katarak, glukoma, rabun dekat, dan lain-lain.
1: Aduh, aku jadi nggak enak deh, Bud. Udah nabrak malah dikasih Vitama lagi.
0: Udah nggak apa-apa, yang penting mata kamu bisa sembuh dulu. Normal buat melihat, jadi nggak nabrak-nabrak lagi.
1: Ya udah deh, makasih banyak ya Bun. Sekali lagi aku minta maaf ya Bun, nggak lagi-lagi deh.
0: Iya Kak, udah aku maafin kok, santai aja.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
3: Iya, betul.
2: Iya, mohon maaf, ini boleh dikenalkan gak nama dan alamatnya dari mana?
3: Nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
2: Iya, sepunya lahan saat ini, Pak.
3: Saya mempunyai mata.
2: Selama ini, Pak.
3: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
2: Boleh minta saran-sarannya gak, Pak, buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
3: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih banyak ya, Pak ya.
3: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/.
1: Oke, sahabat Star, balik lagi di 93.5 Radio Star, Bumi Ayu, infonya Grace Music. Nah, yes. Dan tak terasa nih hampir 2 jam tata menemani kalian di acara hari ini. Saatnya tata pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat. Dan mohon maaf juga ya, mungkin ada beberapa lagu yang belum bisa tetap putarkan karena waktunya udah gak cukup ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Samin, awas, di situ banyak pakunya. Pakai sepatu buat pak.
1: Mana? Gak ada. Aduh, malah ketusuk.
0: Nah, kan? Saya bilang apa? Emang banyak paku kayak gini gak kelihatan ya pak?
1: Aduh, bang, mata saya paku sembuh gak kelihatan.
0: Tuh, Vitama pak, Vitama.
1: Apa itu?
0: Yah, masa bapak gak tahu? Vitama itu kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata pak. Baik itu katarak, minus, glaukoma, dan lain-lain. Udah gitu aman dikonsumsi. Herbal alami tanpa efek samping. Yaudah, itu kakinya bapak bersihin terus olesin juga tuh pakai minyak sultana biar gak infeksi. Habis itu beli Vitama. Ingat ya pak, Vitama.
1: Oh iya, Vitama.
0: Solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Truko Perdagangan Selawi Blok E Nomor 11 Tegal. Apotek Tigitesa RW 4 Kecamatan Pagtegal.

0: 103.5 Radio Star FM Brebes.
1: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Bapak siapa, Bapak?
3: Bapak Amin Poja.
2: Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Sebelumnya punya keluhan apa, Bapak?
3: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
2: Dan sesudah?
3: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
2: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Pak?
3: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
2: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
3: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Break dulu kuy. 93.5 Radio

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, Raya Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.
1: Ma, udah siap belum sarapannya?
2: Udah dong, Pa. Tuh di meja.
1: Ayo atuh, sarapan bareng, Ma.
2: Sok apa, Pa aja duluan. Mama mah nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
1: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
2: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pa. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badan ramping, slim, cantik lagi.

0: top alias herbal ramuan alam ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
1: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong, Bu Desi emang langsing, cantik banget lagi gitu ya.
0: Banget ya. Tuh kan diem-diem, ternyata papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan?
1: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan dan stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BM Republika dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Syah, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop.

0: Kenapa, Neng?
1: Loh.
0: Kok layo gitu?
2: Gak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
0: Bekalnya dimakan gak? Nanti dimarahin ibu loh kalau gak dimakan.
2: Dimakan kok ya. Selalu habis gak bersisa.
0: Nah gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
2: Hah? Obat apaan ya?
0: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
2: Neng gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
0: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
2: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
0: Ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siwu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, nah, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

0: Pak Bos, kenapa pagi-pagi bukannya seger-buger malah pucat? Pak Bos sakit apa?
1: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemas banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
0: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
1: Habutop. Habutop apa?
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak gerbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Asyifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Terima kasih. Anda masih bersama kami, 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
6: Waktunya Zona Malaysia. Asik.

Kali ini Rizka bakalan menemani Sobastara semuanya di acara Zona Malaysia ya, Special Weekend. Dan buat Sobastara yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa hubungi aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook aku yang ada di Facebook Stara Brebes.

Dan tentunya siang ini kita akan ditemani dengan lagu-lagu dari negeri jiran ya. Dan yang pertama ada dari Yakinlah Pertemuan Ini. Jadi buat Sobat Stara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Besok juga saya mau beli Butopnya.
1: Yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9000.
2: Minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

Dan innalillahi, ya, ada kabar duka di flyover Kretek. Tadi ada kecelakaan truk. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah, ya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dan semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, rezeki lancar, dan juga kesehatan.

Dan semoga juga setelah ini tidak akan ada kejadian yang duka lagi ya di flyover Kretek, karena di situ udah sering banget memakan korban, dan semoga kecelakaan ini juga tidak memakan korban. Amin.

Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM dan juga menemani Rizka hari ini ya. Dan tentunya Rizka tidak sendirian karena masih ditemani dari produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang selalu siap menjadi sahabatan kesehatan keluarga. Ada Habutop untuk membantu menjaga kesehatan sendi dan asam urat, ada Vitama untuk membantu menjaga kesehatan mata, ada juga Temoro yang nikmat menemani waktu santai, dan juga ada minyak urut Sultana untuk membantu meredakan pegal dan nyeri otot, serta ada juga Vitapedia ya yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Jadi dampingi selalu hidup sehat bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Dan tentunya produk-produk dari PT Denatur Indonesia juga bisa banget menemani Sobat Setara semuanya di rumah ya, untuk menjaga kesehatan kalian semua. Dan kalian bisa membeli produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Ataupun yang mungkin COD, yang mau COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau datang langsung juga boleh banget ke gerai kami ya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu.

Dan terima kasih juga yang udah bergabung bareng Rizka. Aku mau langsung bacain aja pesan-pesan dari Sobat Star semuanya. Yang pertama kita ke WhatsApp ada dari Kang Jupento FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang DJ Rizka, siang kembali Kang Jupento ya. Gimana kabarnya? Baik banget alhamdulillah Kang Jupento. Request lagu Jesnita dari Eksis ya. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Nyanya, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, dan juga ada Abah Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Zul, Mas Ronggo, TAAS, Adinda, Kang Sahri, semuanya aja yang ada di grup. Maaf yang enggak kesebut soalnya lagi enggak fit. Makasih, selamat bertugas buat yang baca, semoga sehat sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umur, bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin.

Dan lanjut kita ke Mama Fikar ya. Semangat Mbak Rizka, terima kasih Mama Fikar. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, bahagia selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salam buat Sobat Stara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Purnama Merindu by Siti Nurhalisa. Baik, nanti aku puterin ya buat Mama Fikar. Hatur nuhun Mbak Rizka. Sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan lanjut kita ke Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, siang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang, mau request tase dalam ini dari Arif. Dan mau bagi-bagi salamnya juga buat Bang Toi, Bang Oji Langkap, Bapak Kasrun Mie Ayam, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mas Ahmad, Mas Iwan, Mas Sahari, Mang Ono ini, Kang Adeng, Neng Itri, anakku Aulia, Mai Putu, Dede Airen di Kaliwadas, dan juga Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Makasih buat yang baca, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Bang Yoe dan keluarga juga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah ya. Angkara, mengapa mesti aku yang menjadi mangsa. Dan lanjut kita ke Facebook, ada dari Mama Fiandi. Selamat siang Mbak.

Nah, yuk kita lanjut ke kenalan ya sama Exit. Dan ada lagu Jasnita spesial buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Emot, Opus, Otek, dan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang kerja, Nak?
0: Iya, Abah. Hari ini jalan bisa cepet, jadi rasa tangga asik deh. Umi mana, Bah?
1: Umi lagi nganter pesanan catering ke Bu Ica. Kamu lihat
0: kondisi tubuh. Habutop ini alami, bisa menguatkan kekebalan tubuh juga. Ini Resa juga beli buat Umi sama Abah, biar keluarga kita selalu sehat, Bah.
1: Wah, anak Abah udah makin dewasa dan makin pinter nih. Udah siap nih ngasih cucu buat Abah.
0: Ih, Bah, Resa mau banggain Umi sama Abah dulu.
1: Barokallah, anak baik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 7177-0087.
4: Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, Mata

Masih bareng Rizka di acara Zona Malaysia ya. Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara Brebes. Dan juga yang udah bergabung bareng Rizka ya. Dan aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama ada dari Kak Adinda Dinda. Hadir Kak Rizka, terima kasih buat Kak Adinda yang udah selalu hadir ya menemani penyiar-penyiar di sini. Request lagu Mengintai dari Tirai Kamar. Salamnya buat semua sobat Kak Adinda. Masak apa aja nih? Dan lanjut kita ke WhatsApp ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum buat semuanya aja Sobat Setara FM. Terima kasih Mbak Rizka, sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

tadi udah kenalan dengan lagu Iklim Hakikat ya. Kita geser ke Axis, ada Mengintai dari Tirai Kamar. Bersama Star Semaya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya ya.

0: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa?
1: Pak Nanang.
0: Alamatnya di mana, Pak?
1: Alamat Kampung Baru RT1 RW1 Kelurahan Nuklir Tengah Kabupaten Purwakarta.
0: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
1: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
0: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
1: Udah lama.
0: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal, sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
1: Dan
0: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
1: Kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
0: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, Vitama, Sultana, Madu 0522. Perwatan RT 8 RW 2.

0: habis. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melu. Bilang aja tanpa kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenal tuh, Pak. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian, mama mau beli vitamin juga nih, Pak. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan, ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, beli vitamin nih, beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pak.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwan.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel, tetapi kan sama saya diantepin aja biarin, enggak di

0: ke Jogja.
1: Ya.
0: Lah, kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah, saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
0: Pupuh, orang dulu bilangnya pupuh gitu. Lah aku kan enggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya enggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
0: Lah udah dibeliin, baru habis satu botol, ada mendingan. Dua botol, tipis.
1: Oh gitu ya Bu ya.
0: Iya, lah kemarin yang tiga botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuk, ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya," aku bilang gitu.
1: Ya.
0: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah enggak gatel.
1: Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi ya. Sekarang gatelnya sudah hilang, terus tidak jadi operasi ya Bu ya.
0: Iya.
1: Dan terima kasih sekali Ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, Ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran Ibu untuk para pendengar gimana?
0: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwen, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka di acara Zona Malaysia. Dan tak terasa juga kebersamaan kita di acara Zona Malaysia sudah di penghujung waktu ya. Jadi aku Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang menyakiti hati Sobat Setara semuanya. Dan juga mungkin ada beberapa lagu yang mungkin gak bisa aku puterin ya.

Dan sampai jumpa juga di acara selanjutnya, di acara Digoda. Aku Rizka pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Purpose. Infonya Grace, musiknya Yes. Balik lagi bareng aku Rizka di acara Digoda di Goyang Dangdut ya. Pastinya Rizka akan menemani Sobat Stara semuanya hingga pukul 5 sore nanti. Jadi buat Sobat Stara semuanya yang ingin bergabung bareng Rizka, pengen kirim pesan ataupun kirim request lagu ya, bisa banget hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen di status aku yang ada di Facebook Stara Brebes.

Dan untuk membuka kebersamaan kita di acara Digoda dan untuk menghidupkan sore hari ini ada lagu Kereta Malam ya. Buat Sobat Stara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pak, barusan kurir paket ya?
2: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget paket. Sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
1: Ini paket make up sama skincare dong, Pak. Skincare-nya Mama kan udah mau habis.
2: Make up lagi, skincare lagi. Plus itu, kenapa nggak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir Papa minum 1 kapsul lagi.
1: Ya kan kalau Mama skincare-an dan glowing, Papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman Papa. Duh, Pak Benny hebat ya. Punya istri glowing, pasti uang skincare-nya selalu full deh. Iya kan?
2: Iya, tapi kan Ma, dengan minum Habutop juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain badan lebih sehat, wajah juga awet muda, Ma.
1: Ya, kalau itu masih udah jelas, atuh, Pa. Lagian, Mama juga udah pesen kok Habutopnya. Tungguin aja deh, bentar lagi pasti kurirnya datang.
3: Assalamualaikum, paket.
2: Tuh, kan.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Nah, nih buat sebentar semuanya udah ngerasain belum badan pegel, perut kembung, leher kaku gara-gara cuaca panas ketemu angin ya kayak sekarang ini. Nah, daripada nunggu tambah parah ya, yuk kita atasi dari luar dengan minyak urut Sultana dari PT Denatur Indonesia. Kenapa sih harus minyak urut Sultana ya? Karena cocok banget buat masuk angin karena formulanya anget di kulit tapi nggak bikin panas kebakar gitu loh. Pas buat ngeluarin angin dari badan. Caranya juga gampang banget ya. Satu, pertama tuangkan secukupnya ke telapak tangan, gosok dulu biar anget ya. Dan yang kedua adalah balur dan urut pelan di bagian yang pegel, di leher, di bahu, ataupun di yang pegel-pegel gitu ya. Kalau di punggung dari atas ke bawah dorong biar anginnya keluar ya. Dan di perut juga boleh banget, searah jarum jam buat ngilangin kembung. Dan telapak kaki juga bisa ya. Terus pakai kaos kaki biar anget. Ketiga, ada diamkan 10-15 menit. Terus selimutan biar keringatnya keluar tuh. Dan tips tambahan dari Rizka, ada habis diurut pakai minyak Sultana langsung minum yang anget juga ya, seperti teh moro biar dari dalam juga kehangatan. Dijamin badan lebih enteng, tidur juga lebih nyenyak. Ingat ya, masuk angin itu karena angin numpuk di badan, makanya harus dikeluarkan lewat urut plus ke

Jadi sediain terus minyak urut sultana di rumah ya Sobat Setara, buat jaga-jaga kalau cuaca enggak menentu. Dan buat kalian yang masih bingung di mana sih belinya gitu, kalian bisa langsung cus datang ke apotek-apotek terdekat ya. Kalian bisa beli di apotek-apotek terdekat dan juga di agen-agen resmi kami. Dan juga yang ingin COD kawasan Bumi Ayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau buat yang pengen beli dan sekalian ketemu sama kita-kita, kalian bisa datang langsung ke gerai kami ya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih bergabung bareng Rizka. Aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama kita ke Facebook, ada dari Mama Fiandi. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali Mama Fiandi, Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya.

Kita ke Nugi Service. Halo Sob, halo juga Sob Nugri. Di Banyumas Barat sinyal jos banget. Waduh, enak ya buat dengerin Radio Stara FM Brebes. Dan lanjut kita ke Adinda Dinda. Hadir Kariska, halo Kak Adinda. Request Evita Malana Longso. Aduh, jangan nelongso-nelongso ya. Kita harus tetap bahagia, tersenyum ke semua orang. Salamnya buat semuanya aja Sobat Stara Bumi Ayu. Terima kasih kembali buat

Lanjut kita ke WhatsApp, ada dari Kang Jupento Epenkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang di Jariska. Siang kembali Kang Jupento. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik banget. Request gala-gala Mbak Bariska, bukan bala-bala. Maaf bercanda. Aduh, kalau bala-bala kalau di sini tuh

nyebutnya bakwan. Ya kalau di Bumiayu dan sekitarnya itu bakwan ya. Kalau bala-bala itu biasanya Jawa Barat nggak sih yang kalau ngomong bala-bala. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Nyanya, Mama Nafi, Mama Rizka, Mama Eza, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Zul, Mas Ronggo, Teh Aas, Adinda, Kang Hari, Abah Kasrun, Wahari, semuanya aja yang ada di grup. Dan maaf yang gak kesebut, terima kasih, selamat pecah, sehat selalu, lanskinya panjang umurnya, bahagia selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kamu dua incukas, biar teliku, kamu teliku aja. Dan lanjut kita ada Mas Sahri ya, Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali Sahri lagi jahit dan hadir di acara Digoda, Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Betul banget ya, kita sore-sore kayak gini dengerin lagu dangdut nih, antara jempol pengen goyang atau badan yang bergoyang ya. Dan semangat juga buat Kang Sahrinya ya, fokus jahitnya, jangan goyang-goyang dulu. Request lagunya Mila DA7 dan Valen DA7, Maleleh Bahagia. Salamnya untuk Mama Fikar, Teh Aas, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Kang Jumento, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan karena kita udah dijogetin aja, kita ke gala-gala ya, spesial buat Sobat Setara semua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT 1, RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05, RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Marga Sari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yeah. Dan terima kasih buat sobat Star semuanya yang masih menemani Rizka di acara Digoda di Goyang Dangdut. Dan terima kasih juga yang udah bergabung dan kirim-kirim pesan serta request lagu ya. Rizka di sini akan langsung bacain aja pesan-pesan dari sobat Stara semuanya. Yang pertama kita ke Facebook dulu. Assalamualaikum. Ada dari Mang Dian, masya Allah lupa nyebutin. Ada Mang Dian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciamis hadir. Laguna Kawula Muda buat semuanya aja deh. Selamat sore. Terima kasih Mbak Yu sama.

Ada dari Mus Justiron ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Teh Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik banget Kang Mus. Mau request lagunya Hadirmu Bagai Mimpi. Salamnya buat Ari Herianto, Sahri Romadoni, Nogdanyem, Mas Jawir Jawir, Jupento FNK, Eza Iki, Adinda Dinda, Natasha Putri, Ayu Sularti, Mama Fiandi, Parjan Martiani, Mang Ono, Dimas Pujo Hartono, serta ada Bundi Abizar Alazam, Solihatun, mamanya Diat Alvin. Semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu. Thanks, you're welcome Kang Mus.

Dan lanjut kita ke WhatsApp, ada dari Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, terima kasih Mama Fikar. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Amin. Salam buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Hadirmu Bagai Mimpi by Tasya Rosmala. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Lanjut kita ke Isabella. Sore Stara, sore kembali buat Isabella. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali. Puterin Indah pada waktunya Mbak Dewi Persiknya dong, boleh dong ya pasti. Salamnya buat semua fans Stara dimanapun, dimana saja berada ya, dari Isabella Kalikeruh. Buat Mbak Rizkanya matur kesuwun, sami-sami gimana.

Lanjut kita ke Mama Eni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali Mama Eni. Mama Eni ikut gabung Mbak. Salam-salamnya buat Mama Nafi, Mama Fatma, Mama Diro, Mama Larti, Mama Dini, Bunda Ru, Mama Zela, Mama Rizka, Mama Desta, Mama Fikar, dan juga ada Pak Hari, Pak Syahir, Mang Ono, Mazul, Pak Asrun, TAAS, Mama Papa Yeyen, Kang Adeng, Mas Jubento, Mas Budi, Mas Samsul, Om Ipoy, Teh Nyanya, Mbak Tata, tentunya Mbak Rizka. Mau lagunya Dilema dari Lesti. Untuk Mbak Rizkanya, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Mama Eni juga selalu sehat ya, dan tentunya apapun yang sedang diusahakan semoga selalu dilancarkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan lanjut kita ke Kang Mardi, langsung saja request lagu di basah-basah bibir. Bibirnya dari almarhum Latif Khan. Dari pendengar setia 93.5, terima kasih untuk yang baca. Sama-sama Kang Mardi, dan terima kasih juga udah selalu bergabung bareng kami-kami di sini ya, dan request lagunya.

Kita ke Mamampu A. Halo Mariska, halo juga Mamampu A. Selamat sore, mau request debu-debu jalan dari Imam S. Arifin. Salamnya buat Sobat Stara semuanya, juga buat Mbak Rizkanya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mamampu A.

Dan setelah ini kita akan bergoyang bareng Dewi Persik ya, indah pada waktunya, spesialnya buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musik

0: pinter temen kayak gini sih ya.
1: Yang apa sih mas? Balis kangen ngendi kok? Malah ngomel-ngomel kayak gue?
0: Iya, mas tes kang desa juga bantuan kan. Tapi nak, nang dalan kok panasnya pul ngontek pati ngkremet sirai kayak gini gue.
1: Benernya kok mas, panasnya pul. Tapi kata icik-icik, engkau sore malah udan.
0: Nah, iya.
1: Cuacanya gini orang bisa diprediksi. Ya wis mas, deh, minum habu top disit. Ben orang meriang.
0: Habu top gue herbal ramuan Arab itu sing sokan diiklanakan nang radio kae.
1: Iya mas, habu top iki kan khasiate akeh, bisa nggojake daya tahan tubuh ben ora gampang priangan. Terus bisa juga nggo ngobati segala penyakit.
0: Emang ora apa-apa mas minum habu top ki? Aman ora?
1: Ya ora apa-apa lah mas, malah apik. Aman mas, soalnya ora ana efek sampinge. Wis halal, bepo mening. Gih, minum gisit habu tope, rong kapsul bae. Ping telu sedina. Kudu rutin, ben kekebalan tubuhnya kuat.
0: Arpa,

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang kurang. Saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yeah. Terima kasih buat sobat Setara semuanya yang udah setia dengerin Radio Setara FM Brebes dan juga tentunya menemani Rizka hari ini ya di acara Digoda di Goyang Dangdut. Dan terima kasih juga yang udah bergabung bareng Rizka, dan aku mau langsung bacain pesan-pesan yang tadi belum sempat aku bacain. Ada di Facebook dengan Iwan Saputra, request tajamnya Karang. Tapi mohon maaf ya buat Kang Iwan Saputra karena tidak bisa diputarkan lagunya hari ini. Mungkin lain waktu bisa aku puterin karena waktunya yang tidak mencukupi ya. Dan aku udah menemani sobat Setara semuanya di acara Digoda ini hampir 2 jam ya. Jadi aku Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati sobat Setara semuanya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Kita akhiri kebersamaan kita di acara Digoda ini adalah satu tembang lagu di basah-basah bibir, spesialnya buat sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Apotek Tul Sehat, alamat

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

0: kati mana eta dek?
1: Di sobat Abi teh.
0: Asik, dalam rangka naon dipasihan boneka segala.
1: Saurna mah etang-etang hatur nuhun. Pan sabaraha sasi kapengker anjeunna tos dipasihan bantosan ku ade.
0: Bantosan?
1: Nuhun. Kapungkur ade kantos masihan obat herbal pitama kanggo rerencangan ade anu socana rabun. Tah ayeuna mah alhamdulillah tos sakinten titinggalian socana. Tos terabun saatos rutin ngaleut obat pitama mah.
0: Keheula. Pan kapungkur teteh anu meser obat pitama nanya. Acis nama emang anu ade. Ngan teteh anu meser nanya.
1: Mohon, tah nu eta teh.
0: Atuh, ayah panginten hadiah jang teteh oge. Pan teteh gengiring andil.
1: Kanggo teteh mah, cekapku ucapan hatur nuhun wenya.
0: Gitu gening.
1: Ke atuh, tenang ti ade.
0: Iraha nya,
1: duka atuh teh.
0: Itu tepuku hidup mah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Cilepuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna.

0: Pharma, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.

0: satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
1: Ibu Kasiwan.
0: Alamatnya mana bu?
1: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
0: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya bu?
1: Aja biarin, gak dipupuin, gak diapa-apain. Lah berhubung mat saya gak berhenti lihat, saya periksa ke udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
0: Nah terus?
1: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
0: Geser ya bu? Okay,
1: jadinya enggak apa nih namanya enggak bisa.
0: Jadi operasi.
1: Enggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
0: Ya.
1: Lah kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
0: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat iya, mata gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Pupuh, orang dulu bilangnya pupuh. Namanya apa-apa saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
0: Gitu.
1: Lah udah dibeliin. Nah baru habis satu botol, rada mendingan. Dua botol, tipis.
0: Oh gitu ya bu ya.
1: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuh ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
0: Iya.
1: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi. Sekarang udah gak gatel.
0: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi ya. Sekarang gatelnya sudah hilang. Terus tidak jadi operasi ya bu ya.
1: Iya.
0: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu
1: tak silakan menggunakan Vitamak. Vitamak solusi penyakit mata semuanya.
0: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama yang selama ini derita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823 1328 0522

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pi Mata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pi Mata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari. Call center kami di 823-1328-0522, 0823-1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa

0: nomor 16 Adiwarna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Tahu. Oh, tahu, Papa, tahu. Yang pengen tahu, tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah jatuh sama motor-motornya. Saya bikinnya teranget, emang ya?
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh angetnya. Nih, saya juga punya obat herbal buto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati

0: ada efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
1: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
0: Habutop, Mang. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
1: Oh, iya ya, Bu. Makasih, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

adalah salah satu cara mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang sudah aku berikan, la azidannakum, akan aku tambahkan untuk kalian nikmat-nikmat itu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kebangkitan anak muda yang sudah 4 tahun terakhir berjalan di Indonesia? Bagaimana cara kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya? Dulu mungkin hanya ada 1-2 di antara para artis yang kemudian konsen di dakwah. Dulu mungkin sudah ada tapi tidak banyak para pemain bola yang kemudian hijrah dan konsen di dakwah. Dulu mungkin ada 1-2 anak-anak muda dengan tatoan yang ke masjid, tapi sekarang itu sudah menjadi tren. Tatoan ke masjid itu bukan lagi sesuatu yang tabu. Pemain bola hijrah, terutama pemain Persib yang malam ini semuanya hadir, masya Allah, menunjukkan sebagai bukti bahwa ini bukan lagi sekedar kebetulan, tetapi ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada harga yang bisa kita untuk menilainya. Ini artinya teman-teman, ada satu kebaikan yang harus kita jaga bersama, yang harus kita pertahankan bersama, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Caranya kita bersyukur. Cara bersyukurnya, kita sama-sama terus belajar memperbaiki diri. Sama-sama terus belajar dan mengajak teman-teman kita, tetangga kita, geng kita, teman ngopi kita, teman main kita, teman nongkrong kita, semuanya kita ajak untuk sama-sama mendekat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita. Sehingga dengan syukur kita yang seperti itu, la azidannakum, Allah bakal nambahin nikmat hijrah ini kepada bangsa Indonesia. Dan bukan tidak mungkin ada 2 misalnya atau lebih kelompok-kelompok anak muda di Indonesia yang selama ini mungkin ada gap antara satu dengan yang lain. Bukan tidak mungkin jika mereka suatu saat akan bergandengan tangan, berangkulan, berpelukan, berjuang bersama untuk membangun Indonesia. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Apa buktinya Ustadz? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran yang tadi saya bacakan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Coba kalian ingat nikmat Allah kepada kalian. Coba kalian ingat. Supaya apa kita ingat? Supaya kita optimis. Supaya kita tidak termakan oleh isu, supaya kita tidak termakan oleh provokasi, supaya kita tidak larut dalam satu polemik-polemik yang berkelanjutan. Kita optimis. Wadhkuru ni'matallahi. Coba kalian ingat nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Kaum Aus dan Khazraj. Belum ada kata Ansor, baru ada kabilah. Kabilah Aus dengan kabilah Khazraj di Madinah. Bahkan belum ada kata Madinah, baru ada kata kota Yasrib, yang banyak sampah, yang kotor, yang sembraut. Di dalamnya hidup 2 kabilah yang berseteru lebih dari 100 tahun. Satu kabilah Aus, satu lagi kabilah Khazraj. Dan korbannya bukan 1-2 orang, 5, 10, 20 orang, sudah ribuan orang. Mereka bunuh-bunuhan hampir setiap hari. Mereka bacok-bacokan hampir setiap hari, tawuran hampir setiap hari. Permusuhan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, turun-temurun. Tapi pada akhirnya, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan seizin Allah, Allah menta'lif, Allah mengikat, Allah menyatukan hati mereka. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj lebih dahsyat daripada gap yang kita rasakan di dalam kehidupan anak-anak muda zaman kita. Jauh lebih parah. Aus dan Khazraj lebih dahsyat dari semua konflik sosial yang pernah kita alami di zaman sekarang di antara anak muda. Jauh lebih parah. Tapi dengan kondisi yang separah itu, Allah bilang fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati mereka karena Allah berkuasa untuk membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Sehingga dengan bersatunya hati, fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga mereka yang dulunya ada bermusuh-musuhan, bunuh-bunuhan, sekarang ikhwan,
sehingga mereka dikenal dengan nama bukan Aus, bukan Khazraj, tapi namanya kaum Ansar. Kaum Ansar inilah yang kemudian Allah turunkan banyak ayat memuji mereka, menghargai mereka, mengapresiasi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kelak menjanjikan surga untuk banyak sekali dari kaum Ansar yang dulunya adalah orang-orang yang saling bermusuhan yang dikenal dengan nama Aus dan Khazraj. Ya Allah Subhanahu wa taala merekamnya dengan kalimat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Siapa kalian yang dimaksud di dalam ayat ini? Secara khusus adalah para sahabat dari golongan Ansar. Secara umum adalah kaum muslimin, karena ayatnya di atas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga Allah ingin kita mengulang kembali ingatan kita tentang kisah bersatunya kaum Aus dengan kaum Khazraj. Kenapa dua kaum ini yang diambil oleh Allah sebagai adegan sejarah untuk disajikan di dalam Al-Quran? Karena permusuhan mereka itulah yang paling parah di antara permusuhan-permusuhan yang ada. Padahal kalau kita membaca sejarah Arab Jahiliyah itu sebutan untuk Arab sebelum datangnya Islam, kisah-kisah dan adegan-adegan permusuhan itu bukan hanya terjadi di Madinah, tapi bahkan cukup banyak terjadi di kota Mekah, di Taif, di Jeddah sekarang. Dulu banyak nama-nama yang lain. Kisah permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain itu banyak terjadi pada masa itu. Tapi kenapa Allah mengambil Aus dengan Khazraj? Karena permusuhan di antara mereka lah yang paling parah yang ada pada masa itu. Kalau kita membaca lebih detail lagi sejarah ini biar menjadi pelajaran buat kita, Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Bagaimana permusuhan mereka bisa terjadi? Padahal kalau dicari tahu akar sejarahnya, Aus dengan Khazraj ini diambil dari nama dua kakak beradik dari Yaman. Jadi Aus Khazraj adalah dua orang saudara dari Yaman yang kemudian keturunan mereka menjadi kabilah yang sangat besar. Lalu bagaimana mungkin kabilah yang pada dasarnya darah mereka itu berasal dari keturunan yang sama sampai menjadi bermusuhan yang luar biasa? Ketika kita membaca sejarah, ternyata disebutkan oleh para ulama, awal dari permusuhan kaum Aus dan Khazraj itu dihembuskan oleh orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah. Kenapa mereka menghembuskan permusuhan di antara kaum Aus dan Khazraj? Karena mereka tidak mampu bersaing dengan orang-orang Arab Madinah dalam masalah perdagangan atau perekonomian, bisnis. Karena Aus dengan Khazraj ini kehidupan mereka rukun, akhirnya bisnis mereka berkah, perdagangan mereka maju, kota mereka itu bagus, kota mereka itu nyaman, kehidupan mereka secara sosial itu maju sekali. Sedangkan orang-orang Yahudi merasa tidak mendapatkan keuntungan dari kemajuan orang-orang Madinah pada masa itu. Sehingga akhirnya beberapa tokoh-tokoh Yahudi yang dengki kepada persatuan orang-orang Madinah menghembuskan permusuhan di antara kaum Aus dengan Khazraj. Terjadilah percekcokan, kemudian terjadilah sebuah konflik, kemudian sampai terjadi pertumpahan darah, dan itu dipelihara terus-menerus oleh orang Yahudi pada masa itu. Tujuannya apa? Karena mereka ingin mengambil keuntungan di dalam permusuhan ini. Mereka mengambil keuntungan di dalam konflik ini. Mereka mengambil keuntungan di dalam permasalahan sosial ini. Dan itu adalah salah satu skenario yang terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai akhir zaman. Sehingga ketika kita bermusuhan, maka yang rugi adalah kita sendiri. Ketika kita bertikai, maka yang rugi adalah kita sendiri. Gak usah jauh-jauh soal negara atau bangsa, masalah rumah tangga aja. Ketika kita lagi diam-diaman, ketika kita lagi kayak gak mau read WA dari yang lain, itu yang rugi siapa? Keluarga sendiri. Kenapa? Kita gak bisa bahas lagi masalah kebutuhan keluarga kita, anak pulang sekolah mau belajar apa gak bisa didampingin bareng-bareng, sehingga ayahnya kemana, ibunya kemana, banyak ruginya. Belum lagi nanti dari sisi keberkahan keluarga, Allah cabut keberkahan ketika ada firqah, ada permusuhan. Karena Nabi SAW mengatakan al-jama'atu rahmah, persatuan itu adalah kebaikan dari Allah.
wal firqatu azab, dan permusuhan atau bercerai-berai itu adalah musibah. Sehingga dengan bermusuhnya kaum Aus dan kaum Khazraj di Madinah, akhirnya orang-orang Yahudi mengambil manfaat dari permusuhan ini. Dan ini berlaku selama lebih dari 100 tahun. Sampai puncaknya, teman-teman, terjadi beberapa tahun menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah, dikenal dengan nama Perang Bu'as. Apa itu Perang Bu'as? Perang antara kaum Aus dengan kaum Khazraj yang berlangsung selama 5 tahun dan setiap hari non-stop. 5 tahun. Dan bukan ketika ada event tertentu aja mereka berperang. Setiap hari selama 5 tahun. Ketemu di jalan, bunuh. Ketika mereka jalan sendiri, ketahuan, dihabisin. Dan ini terjadi selama 5 tahun berturut-turut. Dan setiap hari ada konflik, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang terbunuh, setiap hari ada yang diculik, setiap hari ada yang disiksa, selama 5 tahun. Itu luar biasa Perang Bu'as, antara kaum Aus dengan kaum Khazraj, sehingga berjatuhanlah korban lebih daripada 10.000 orang-orang dari suku Aus dengan suku Khazraj. Banyak rumah mereka yang rusak, banyak kebun-kebun tanaman mereka yang rusak, apalagi pasar. Pasar mereka hancur, gara-gara peperangan selama 5 tahun. Dan dua-duanya kuat. Tidak ada satupun yang mengklaim mereka memenangkan peperangan itu. Pada akhirnya setelah lelah mereka berperang selama 5 tahun, akhirnya mereka mengajukan gencatan senjata. Bukan damai, hanya istirahat, break dulu nih. Gencatan senjata. Karena kalau damai, maka selesai masalahnya. Ini tidak berdamai, hanya break dulu dalam beberapa waktu. Dalam masa break inilah, alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya. Allah persatukan hati mereka. Dengan siapa? Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ternyata kisah persatuan kaum Aus dengan kaum Khazraj tidak melalui dengan perdagangan, walaupun itu sesuatu yang penting. Tidak melalui agenda-agenda politik, walaupun itu bermanfaat. Tidak melalui pendekatan budaya, walaupun itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi ternyata Allah takdirkan persatuan kaum Aus dengan kaum Khazraj melalui adegan-adegan dakwah, melalui aktor-aktor dakwah, dan yang paling hebat di antara mereka pastinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan, "Id kuntum a'daan," dulu kalian bermusuh-musuhan selama ratusan tahun. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati kalian. Bagaimana cara Allah menyatukan hati mereka? Ini kita coba breakdown lagi, kita bedah lagi kisahnya secara detail. Apa yang terjadi sehingga hati mereka bersatu? Sehingga ini menjadi pelajaran bagaimana cara kita mempersatukan hati-hati di antara pemuda di seluruh Indonesia. Bukan hanya supporter bola, apapun itu. Komunitas motor, komunitas bola, supporter, komunitas anak street, dan seterusnya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita cara yang sangat sederhana untuk bisa fa'allafa baina qulubikum, menta'lif, membujuk, mengikat, menyatukan hati di antara mereka. Karena istilah ta'lif, alaf dalam bahasa Arab, artinya bisa mengikat, bisa menjilid, bisa menyatukan, bisa membujuk. Dan secara makna tafsir, semua arti dalam kalimat ini adalah benar. Sehingga kita berusaha untuk mengikatnya dengan cara membujuknya, menyatukannya dengan cara mempertemukan satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Sehingga kaum Aus dengan kaum Khazraj bisa bersatu. Fa'allafa baina qulubikum. Apa yang dilakukan Nabi? Pertama, ini adegan yang lebih kepada teknis dakwah. Pertama, Nabi mengumpulkan 12 tokoh dari kaum Aus dan kaum Khazraj. 12 tokoh. 2 dari kaum Aus, 10 dari kaum suku Khazraj. Disatukan dalam satu forum. Nabi ngajak mereka ngopi kalau bahasa sekarang. Nabi ngajak mereka ngopi, ngobrol, santai. Nabi mencari tahu apa masalah mereka. Dan Nabi punya aura, akhlak yang luar biasa. Siapapun yang duduk bersama Nabi pasti betah. Nabi tidak menjudge mereka. Nabi tidak menghakimi mereka dengan neraka. Nabi tidak memarahi mereka dengan istilah-istilah yang galak. Nabi tidak mengerutkan kening mereka di hadapan mereka. Nabi tersenyum. Nabi mendengar curhat mereka, keluh kesah mereka. Nabi respek dengan semua status mereka. Pada akhirnya, pelan-pelan hati mereka mulai lembut. Hati mereka mulai
luluh hati mereka mulai tertarik kepada Islam. Kemudian pada akhirnya dalam majelis itu, sekali pertemuan dengan Nabi, ke-12-12-nya kemudian berbaiat kepada Nabi. Bukan hanya masuk Islam, baiat. Apa bedanya? Kalau masuk Islam mereka bersyahadat, kalau berbaiat mereka mendeklar akan ikut kepada agenda-agenda dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan komitmennya, saya sami'na wa ata'na kepadamu ya Rasulullah. Saya akan ikut. Beri saya tugas, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara mengislah, mendamaikan di antara Aus dengan Khazraj? Kami ikut agenda dari Rasulullah SAW. Ini awal dari bersatunya Aus dengan Khazraj, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, teman-teman, Rasulullah sudah wafat. Lalu bagaimana, siapa yang akan menuntun kita dalam perdamaian? Yang akan menuntun kita dalam islah? Yang akan menuntun hati-hati kita biar bersatu? Rasulullah sudah wafat, tetapi Rasulullah punya para pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi SAW. Sehingga Nabi yang dulu di zaman para sahabat menyatukan kaum Aus dan Khazraj, maka tugas itu diwariskan kepada para ulama. Tugas itu diwariskan kepada para ustaz. Tugas itu diwariskan kepada para da'i. Tugas itu diwariskan kepada para kiai, para syekh, para tokoh-tokoh agama yang paham tentang ilmu dakwah dan pergerakan. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah kita komitmen untuk sami'na wa ato'na kepada dakwah yang diajarkan dan dicontohkan oleh para ulama. Awalnya 12 orang, 2 dari suku Aus, 10 dari suku Khazraj. Kemudian mereka kembali ke Madinah menyampaikan dakwah-dakwah yang sudah diajarkan oleh Nabi, SOP-nya dibikin oleh Nabi, konsep dakwahnya dijelasin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di Madinah dalam setahun mereka mengumpulkan 73 tokoh. Bukan 73 orang muslim, 73 tokoh. Dari 12 menjadi 73. 73 tokoh ini kemudian datang lagi ke Mekah, terjadilah lagi baiat kedua yang dikenal dengan Baiat Aqabah 2. 73 ini 11 dari mereka adalah suku Aus dan sekitar 60 berapa itu dari suku Khazraj. Ini artinya dari perwakilan masing-masing kelompok mereka mengutus tokoh-tokohnya. Setelah 73 tokoh ini kemudian berbaiat, mereka akan melindungi Nabi, mereka akan mengikuti Nabi, maka kemudian Nabi SAW mendeklar, kami akan hijrah ke Madinah. Itulah gerakan hijrah yang sebenarnya, teman-teman. Itu yang disebut dengan programming. Jadi dakwah bukan cuma orasi, dakwah bukan cuma narasi. Dakwah yang sejati itu adalah memprogram, social engineering. Bagaimana cara kita mengirsyadul mujtama, mengarahkan masyarakat kepada kebaikan-kebaikan melalui agenda-agenda dakwah. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Itulah yang sedang kita kerjakan di Pemuda Hijrah bersama anak-anak muda di seluruh kota Bandung. Kita memprogram pemuda, kita memprogram masyarakat. Walaupun program kita gak semuanya dipublish ke umum, karena tidak semuanya layak untuk dilihat oleh umum. Kenapa? Takutnya salah paham. Crowd event seperti ini kita publish supaya menjadi tren, supaya menjadi gema, supaya menjadi semarak di seluruh Indonesia. Tapi nanti ada program-program pengajian khusus hanya kepada para tokoh-tokoh. Kenapa kayak gitu Ustaz? Emang SOP-nya begitu? Ada materi yang diberikan secara khusus, ada materi yang diberikan secara umum. Maka saya mengajak, ayo para tokoh-tokoh anak muda yang punya pengaruh, yang punya masa, ini bukan waktunya kita ego dan gengsi. Ini waktunya kita mengislah, memperbaiki bangsa ini bersama-sama. Nabi tidak bisa sendiri. Seandainya beliau bisa sendiri, maka beliau tidak akan membangun teamwork 12 sampai 73 itu. Karena sifat dalam dakwah Islam adalah amal jama'i, amal bersama-sama, kerjaan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau seandainya dakwah bisa dilakukan oleh seorang ulama, harusnya Nabi lebih dari itu. Karena kapasitas beliau lebih tinggi dari ulama. Kenapa Nabi membutuhkan tim? Karena itulah teladan untuk kita tiru. Kalau Nabi mau mengandalkan mukjizat, kalau Nabi mau mengandalkan doa saja, maka cukup Nabi berdoa, ya Allah, islahlah. Ya Allah, damaikanlah suku Aus dengan suku Khazraj. Dan doa Nabi pasti diterima oleh Allah. Lalu Allah akan mendamaikan ujuk-ujuk, tiba-tiba bangun tidur mereka, tiba-tiba hatinya udah gak ada lagi permusuhan. Bisa banget. Kenapa Allah tidak melakukan hal itu? Kalau Nabi melakukan hal itu, kemudian Allah mengabulkan, maka tidak ada teladan yang bisa kita tiru dari adegan tersebut. Karena doa kita tidak seperti doa Nabi, maka kita tidak perlu berdakwah. Dan kalau kita tidak berdakwah, bagaimana mendamaikan umat? Bagaimana
membimbing masyarakat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk tim, mentarbiah, mengkader dari 12 berkembang menjadi 73 dan semuanya tokoh. Dari 73 tokoh ini kemudian Nabi mendeklar kami akan hijrah ke Madinah. Mulailah proses hijrah dilakukan secara masif. Dilakukan secara bertahap. Awalnya hijrah Umar bin Khattab, kemudian hijrah beberapa sahabat yang lain, sampai puncaknya hijrah Nabi SAW. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Yahudi mulai resah. Mereka kemudian bersekongkol dengan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah untuk merusak citra Rasulullah SAW, tetapi tidak berhasil. Sampai di Madinah, hal apa yang pertama, program apa yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW? Pertama, Nabi membangun masjid kedua dalam sejarah Islam. Karena masjid pertama, Masjid Quba. Masjid kedua, Masjid Nabawi. Tetapi masjid inilah yang menjadi base camp dakwah dan kaum muslimin. Nabi membangun Masjid Nabawi sebagai base camp dakwah, sebagai Islamic Center, sebagai pusat peradaban. Dibangun masjid. Ustaz, kalau kita masjid sudah banyak, berarti tugas kita bukan membangun masjid, memanfaatkan fasilitas masjid seperti Nabi SAW memberdayakan Masjid Nabawi. Jadikan masjid kita seperti Masjid Nabawi, bukan hanya sholatnya, bukan hanya tempat mihrab berdoanya, tetapi juga movement-nya, gerakan-gerakan sosialnya dari masjid. Setelah masjid dibangun oleh Nabi, ini ada yang paling penting, Nabi melakukan program yang dikenal dengan istilah mu'akhad bainal ansar, bainal muhajirin wal ansar. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Itulah program yang dilakukan Nabi di Madinah di awal-awal beliau ke Madinah. Mu'akhad, ta'akhi, mempersaudarakan antara orang-orang Madinah, Aus dengan Khazraj secara resmi. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi kedengkian. Ansor, kalian ansor sekarang, kata Nabi. Kalian ansor. Apa arti ansor? Yang menolong. Apa arti ansor? Para penolong, yang membantu, yang mensupport, itulah ansor. Maksudnya apa? Mereka yang tadinya sibuk dengan peperangan, maka Nabi SAW memberikan mereka tugas lain yang lebih mulia, sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial. Itulah ansor. Dari fokusnya permusuhan, yel-yelnya adalah yel-yel permusuhan, nyanyiannya adalah nyanyian permusuhan. Kalau teman-teman baca sejarah bahasa Arab, di dalam sejarah bahasa Arab itu ada istilah syair jahiliyah. Ada istilah syair-syair jahiliyah. Apa syair jahiliyah? Mereka menulis syair, kalau sekarang tuh kayak lirik lagu, atau kayak caption di sosial media, atau kayak semacam puisi bagi para sastrawan, atau semacam tulisan-tulisan yang ditempel di tembok-tembok, kayak graffiti atau mural atau segala macam, semua dengan tema permusuhan. Di mana-mana mereka membaca tentang permusuhan, permusuhan, permusuhan. Yel-yelnya permusuhan. Lagu yang dinyanyikannya permusuhan. Syair-syair yang dibacakan di pasar-pasar mereka permusuhan. Perlombaan syair yang paling bermusuhan itulah yang juara syairnya. Yang paling bold isi permusuhannya, dialah juaranya. Kemudian mereka bikin kontes-kontes syair yang luar biasa. Kemudian mereka bikin perform orang-orang yang musik dengan lagu-lagu permusuhan yang luar biasa. Sosial media mereka adalah para penyair dan para seniman. Itulah sosial media mereka. Sehingga permusuhan ini dijaga terus-terusan, dipupuk terus-terusan, lalu diganti oleh Nabi dengan bahasa ansor. Ukhuwah,

Hom, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Ini syair Islam. Inilah puisi Islam, inilah caption Islam, inilah lagu-lagu Islam yang dinyanyikan di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disemarakan, digaungkan di mana-mana. Orang menulis itu di pelepah pohon kurma, orang menulis itu di kertas, orang menulis itu di dalam hatinya. La yaskur qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah sekelompok perempuan mencela kelompok perempuan yang lain. Janganlah suatu organisasi mencela organisasi yang lain. Janganlah suatu komunitas mencela komunitas yang lain. Janganlah suatu supporter mencela supporter yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Itu slogan Islam, teman-teman. Habis.

0: kesemutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu, badan.
0: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Abutop bagaimana Ibu sekarang?
0: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Abutop ya. Secara rutin.
0: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
0: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu?
0: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
0: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT4 RW1 Kecamatan Pager Barang.
4: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT4 RW4 Lebak Siuh Tegal.
3: Apotek Asli, alamat Jalan Jatirokeh, RT4 RW3 Songgo.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4 RW7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
3: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
3: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
3: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
5: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
6: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat malam sama Sarah semua. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat sobat Sarah yang mau bergabung sama Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu pop hits yang rilis terkini 5 tahun terakhir sobat Sarah ya. Langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Sarah Bumi Ayo. Oke, sobat Sarah, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Star Brebes. Infonya Grass, musiknya Yes.
1: Mana? Katanya minggu ini.
2: Iya, maaf, Pak. Iya.
1: Ini buku kamu nggak kelar-kelar, loh.
2: Iya, secepatnya aku selesain.
1: Ya udah, aku tungguin ya.
2: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku...

0: Pernahkah aku bisa.
1: Halo.
2: Bilangnya kayaknya udah buat minggu depan.
1: Oh iya, masih kosong mbak.
3: Sampai bulan depan.
2: Oke, aku pesen ya buat minggu depan.
3: Oh iya. Kami tunggu kedatangannya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya,
1: berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop keburu habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
1: Oh, itu gak ngerti.
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya, gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.